chica dia boleh tak utun ni angat tu pun angat kamu tu utang orang ini semua utang aku ibu kembali ada aku ibu hai semua ibu tak tahu perkara apa tu ape aku tak tahu bijak tarung itu temat tak itu tak tahu kini itu kapar kalu cahaya itu ah tak itu mm hanu temat kaya itu tayo kakamoy miti nai pei huonga pei tirangi tau tru nuk te whenua tau tu te mamawai ko mātou ko te tangata tau hipo kere tēnei takamoy miti nai.